0: The last cyclone triggered devastating floods.
1: Mau masuk ke jam 8, itu air sudah kelihatan dari kali itu, dari kali Cikeas itu kelihatan muntah. Pertama sedikit, sekitar 15 menit kejadiannya, sekitar 15 menit air makin gede, makin besar. Makin gede juga. Terus setelah makin besar di sini banyak mobil yang parkir. Sebelumnya itu dari mulai malam hari itu jam 8 malam itu sudah banyak yang parkir.
0: The storm produced floods and landslides that left vast swaths of Jakarta underwater.
2: Siapa yang masih tinggal, Bu? Maaf.
3: Sekeluarga
2: sana. Ada berapa orang?
3: Ada 5, 6 sama anaknya 2.
2: Sudah dari kemarin di situ?
3: Dari kemarin, banjir dari.
0: Tens of thousands fled to temporary shelters across the region.
1: Beliau-beliau yang punya mobil ini memarkirkan di sini. Tapi tidak disangka kalau itu bahwa air itu akan seperti besar seperti ini. Tidak disangka, sepertinya tidak seperti biasa seperti ini. Tapi pas kejadian itu sangat luar biasa. Jadi seolah-olah ada kaget warga juga. Ternyata air itu langsung wah gede banget gitu ibaratnya. Sehingga mobil itu terbawa arus.
4: The island of Bali recently declared a trash emergency.
0: The plastic pollution crisis that overwhelms the oceans is also a growing threat to the Earth's climate.
5: Musim hujan sering banjir, tak? Jadi kalau saya merawatnya, wah tangan juga saya sampai gatal-gatal, sampai flu. Ada juga sering rusak tuh.
0: The Citarum River is surrounded by 2,000 textile factories that provide jobs but also pollute.
6: 18 tahun saya bidangi sampah ini, punya anak 3. Semuanya bisa kuliah. Yang satu S3, yang dua S2 ada di Untad, yang satu ada S1 ada di Stik Mojokerto. Semua itu hasil jerih payah dari pemulung sampah.
0: Mountains of plastic and styrofoam add to what is already an environmental disaster.
6: Bagi warga sini, makanya sampah ini harta karun. Harta karun. Soalnya apa? Pagi dijemur, sore di sudah jadi uang.
0: The government is now stepping in with the goal of making the river water drinkable by 2025.
7: Sebab warga saya ini 900 kakak yang menikmati sampah ini 600 kakak. Bisa tolong jangan sampai nanti dikelola satu perusahaan yang mengelola khusus sampah ini dimusnahkan. Sebab sampah ini bagi warga saya sangat menguntungkan. Dan untuk menambahi perekonomian warga saya.
0: An estimated 80% of the garbage from Bali ends up in the ocean. Diver Rich Horner uploaded this video to raise awareness.
8: When we pulled into the bay on the boat, you know, I was there to hopefully film the manta rays, and you could see this massive slick, much bigger than anyone had seen before. And so I jumped in, and I knew that I had to film it, because I've got friends that are doing research on the island, on the plastic problem and the microplastics, so I knew I had to film it. But when I was actually filming it, swimming through it, it's kind of sad. You know, you see this much plastic and you know that it's not good and you know that it's going to be causing problems.

0: up next. Behind each of these free meals is a group of people dedicated to ensuring that no child goes hungry. And each of these meals is building the nation's future.
1: Kami tuh suka dapat surat ya, surat dari anak-anak, terima kasih ya makanannya enak. Itu kan memotivasi kami untuk lebih baik lagi.
2: Aku harap makanan gratis ada terus. Karena ada makanan gratis, jadinya mama repot-repot. Kalau nggak ada duit, kasih yang seadanya aja.

0: saya di rumah sehari-hari ini kan ngurus anak dulu, ya kan, sebelum jalan ngantar bontol ngurus anak dulu yang sekolah, bangun tidur, nyiapin pakaian, terus yang tas sekolah, yang kedua yang ke.
1: This is Ava's daily life. It begins at dawn when she tends to her two daughters. Christine is just 10 years old. Her little sister Catherine is 3. In the early hours of the morning, Christine is getting ready for school. Her bag is packed. Her uniform is neatly pressed. And today, just like most days, her stomach is empty.
0: Kalau mengharapin bapaknya kan ibaratnya kan kurang ya kan. Kasihan juga anak-anak gitu. Nah, jadi kan otomatis saya mendorong gitu. Kemarin juga saya kaget waktu suami saya dibilang sama dokternya apa mau operasi ginjal, saya kaget, saya sampai nangis di teras. Itu sempat juga bapaknya mati suri.
1: For families like Ava's, survival is a daily struggle, not just for food, but to take care of one another.